gajing ruai don ke ri bapernai ke ban buat pat ke de gajing ruai say sit ngan ong biang gajing ruai ngan yaro bat ngin aingu ki atli jing ruai bla ruai di priang hun lang jirwa bat ke kin hun gajing i ke ban buat pat ke de gajing ruai don ke ri bapernai bla ruai di o rentetiang i o je rentetiang bat ke kin hun gajing i tingin iyo ni sngol ni skap ye gine lightly jing ruai but ki wei de ka wei den goe tang na grin san jok akash vani fm jompi how she spot lie point drew megahertz.

0: Aloha nui loa.
1: Well, kerana sekali bahap nampak golfing na sok tamat itu kucing ramai tan. Tengah sekolah ban ya turu ba om tang iba hap belayu ban pan itu kucing ramai. Hendai ladon ru ini bi nong sap iba om siam la ai ke kerteng kucing i lene ne iba kening message. Hendai ini 33461 iru ikut ban sap kucing ramai. Coconut 3, so 33461, thank you so much. Nam tangan ni ke text message ke jongpi. Definitely, ngakerman sekam bopi pilih yo ban enjoy. Ya, tu kucing rai pilih yo, let's say bani rai lang bai Nicole Scherzinger. Badu Mohambi, tenang pol ngani one please.

0: All right, my friends, you are still tuned to Akashvani FM Jumpy on 103.6 MHz. And yes, you're with Scary in FM Request. Well, now let's go ahead and speak to our next caller. Hello.
1: Hello, good afternoon.
0: Good afternoon. Nitai Dei Kong Mu Kim. All right, Jing Rai, you Kong Mu Kim. Okay, ya no figu aban dari ke dia ni jing ruai.
1: Kom sampai ki marte.
0: Ta.
1: Atta cabat dari ake ba, ra hi kin te de kinrang te bat lap kin kong pu pai kong mandari bayai kong nai kong shi wan. Ba chi dai ki do hon i da ki thapa ta mar wen ni to na tan ba. Teng jen ya iba anak om kencil buat itu behap nari sau dapat di nyal kelam
0: ni. Okay to, alright to, aku boleh sibuk ni pi kamu kiamat. Alright, bye bye. Okay, part log dengan pulih part ka message yang ni ke bawah. Hello, Kong Kong Kari, mga inana lista link dot semua sepentem kucing ruai, shano ngan pai. Ngakwa ban ngap yeladi kublai shibun. Okay, kublai shibun yu piru kum jua. Sakaway. Good afternoon, Ajis. Kompa pentem gajing rai jang iba rana kar kongor kanuo kanuo ru. Manga iba ling do na shilong. Okay, kublai shibun yu piru ba ling do. Sakaway ke message kong. Ganop hai sengi ke besok bakemen yu pi hang tu kong kong kari biit. What come joy you baro akinang ishi mentang akir men mapi shat pi klan. Oh yes, ka shat ni klan ba mentati kubla ishi bun. Mga iba ya iya lang sumba si pentem yang ana ka jing ruai. Kasi kawa ingi long jong i grey sol ya. Nga ku aban pen sengap sumba ning kong iya iya pi. But ya baro akipar lo ba iya jong a iwe iya iwe. Kubla ishi bun. Ublai ingkar ku iya pi ba ike iyan kasem jong pi baro. Kubla ishi bun. Yipi rukum jo e baya te ubleu nangkar ku yipi rukum jo te yes parlongan shim. Saya ni wei ke phone call meta. Hello? Oh no, ngila duno ya ketu ke phone line te toa kampir. Ngini asngap ikini kijing ruai. Sautili, yai sabat ngiha ke Akashvani FM Jongpi. Shispa live on Rio Megahertz.

0: 5.3 MHz ini gi message chang ni. Hello RJ Gary, semua apa pentam yang ada ke jing rai. Koi di jing e, ban pen sangat bi pi ba dia baru ki bas ngap. Ke wei pe de ko. Hello RJ, semua apa pentam jing rai. Coconut tree ini ide i dudu. Ku ble shi bo ni pi ru dudu te ai sa ban ni ha ka akashvani FM jong pi. She's by 5.3 MHz.
1: I'll always remember.

0: कदम बढ़ाएं।
1: पोर्क लाना याचे कमांटे में तांग जिम नोकलो क्लोज है का फोन कॉल का बा आर चोंग कने का प्रोग्राम मेरी बात नहीं करना में ताबत ई हेलो
2: हेलो
1: हाय को मुख्य मंगसमो कमें भाव योग लर ग्रैंड बर पीते मलासनी हाँ ती पिदंग ले एयू तो ये थोड़ा लम्बी की पर आप ये संग पिदंग त्रे एयू दंग ले एयू को मुख्य
2: पिदंग
1: अतरवां गवांग दे गवांग साउ नी तो गवांग जरंगम Oh, okay, ông cái tu tập đặt đặt bút thần đấy, còn mua kiếm đọt rồi.
2: Tại
1: sao trường em sợ vậy? Vì tụi mình nếu sợ mà phiền ọt lắm, bởi vì làm được sạch khí cầm tu, nhà được khi ăn cái khí, sạch cái lan thì đã ọt ngay sau khi ông bà cầm bút thần kinh cái khí đó, anh thấy thế. Thì mà ta đã đặt với em nói chuyện không sao anh? Mau ke dek kata, mau bangka sentur tu ni deh pi om tangan rum om jua bam bang shu pi ket nak per ne basu tiat ne kamu kem.
2: Nak ter, malum.
1: Esh ni kamu gak bakuat bang kan ni, pi shirt baru kutung ne tang kamu bang sana.
2: Kutung.
1: Kutung ayu pin shirt.
2: Kutung
1: kentai. Oh, balong kamu tak kutung kentai kamu kem?
2: Kutung
1: saya om sangi tu saya om tung wai. Oh, tu bajerong balong lusun paham? Oh, you eat haga program kerpang nam taki kentai fisher ro kutung kentai mo kamu kem. Mohon. Ni ata nte. Mohon ni. Tada mas ku tenan nda biok ro berpi. Tada ong.
2: Sabar bat ujayur
1: bat somit kan habenda. Oh ni ujayur uba latat ni ujayur barang im ni. Kalau tak. Dia ni kong mukim penjauh duit pun pada yang ngapi sahaja ikum tu kong mukim?
2: Pecah nung kerok sahaja
1: sentia. Oh, tadi badan hajan tengok orang tu pensong langsung ya plastik ya iruan lalang itu kutungnya.
2: Oh, okay.
1: Ni kong mukim. Ha?
2: Ngelak
1: ngai kelas kumah. Oh, dia ni lak lamar siliang si siliang hi kena orang rak tapi membang syuk mah. Tapi kamu mungkin aku bersih bunuh pun yang ini orang nak ya kajing ruai ingin nyetem dalam tak jang ping
2: tak jang si ai katuk ngeruai
1: duitara oh kita ngelapun buk di duitara kenang baik kamu mungkin sasi pang dalam tak kikti lalong kumatem duitara
2: menyetem duitara
1: Tito next time dah shed ketung yang berkawang, sa shed nuk ketung senrang mo aku mukim. Ya nu fi ko aben dari kiri dia kerja jeng rider itu lah.
2: Anu ko anu sate ki marte.
1: Thank you. Aku boleh sih buat nanti. Ya,
2: tapi kom di susni bila lagi smart. Oh. Lakim kapar dia.
1: Okay to, aku boleh si bon ya. Tiga por ni sah stang kendian kenal mangan yuk pun pentam hijing rajin kibiru. Aku boleh si bon ya. Aku mau kemin penkut naga jengah kerana mentak sengi yang dia mungkin saya itu kan abang.
2: To,
1: love you, thank you so much. Saya yuk kajian mir kau bersungguh tenan kau mukim. Oh, mah sana ya pun cengi. Oh, saya satu minit terang mentak. Okay, bye, kamu kem.
2: Bye.
1: Tiga jengi keren kebas ngau biri apa kebas ngau tenar bangla yo mentan na ikong mukim saya niki message niki ong hai RJ mengai ilis mau na mau yang na boy mardon sumpah si pentem yang ada kanungun kajing ruai kasi ni kajing ruai kanungun kajing ruai kasi ngaku apa pen sengap ya ikun jonga badi kibah yang bahasem jonga baru kublai si ibun ya tiada kementa i ilas ngan penbu lang nak jengrai duit tanah kebala panda i kong mukim nasha vesti kublai si ibun ya kong ilas ngan jam nak menta sasha kani kau wei pak request na i ajin kemeni on jam mit basuk kemeni pihin men bayi jonga kumnu pilong sung bah pentem no yang ada ke jengrai mei jonga jeng i kong adelin kong nam nomor ngasung kenjam bahaya i mei bayi si tom menta ngak kitbok ya i bayi mei bayi inklan no berban ngakuat pen sengap ru ya pi bayi baru hi kublai si bun hen men mengai ajin kemen darling jong nga kubli si bun ya ime jong pi ai bin yo dai kamat ka pokot ke bakia mo ta kan dika por himen ta baro baro nge bun nge pang ti ajin kemen te kamai le nga kermen be insak shat klan no da ka bas nga bi ni